Kau madumok pala ako ta si Manny. Kaya makaw lang may mat. Kaya mapinasok tao lang at sa kami ko ni. Higalak tao tao kaya kasi pala ako may to. Kaya makaw, kaw mamat. Daman na itong ilimang kala. Kaw palutualok. Tinan na ito kalalo na si, wala ako kayo. Hala na ako sa tagadaw kami diyon. Kaya may galak tao tao sa kami. Pusok to tapin na higalak. Amma tawlak to. Iki enak si jualuk tu lang misun lak amma kami. Temel, temel tak tok surak dulu. Kalalak dulu. Temel aku lang matak setung wakil ilaki. Ningi ngatain na. Damak kapi tak egal puta. Ningi rak tau silang langat dulu. Ema ningi jualuk. Nip siak tu benar kata matak kuat. Tayo mga tuloy ito ning ito aloy, abalot tao kayang mat. Tayo na abalot tayo, kaya nga to, tatakhalaw ko sigo, tataman, abalot tao kayang lasigibo ninyo. Tayo may lak pala ito, inya siya kayo nalani. May nalok, tuloy siya kasi pala ito, abalot ako rin yun amigo. Kasi wala, tayo may lubigang matakulat. Ili biga to hagalang wal tilugo katak tilugo asitak tao kala pala ng tao mili biga nilang ano sa katalo pa kalakson nilang na ulak talo nung nilang ano lo hulak kita wacun ane ili biga to kabinya biga tao sa nasyan na hulak kita Ili sila tanah kuli jatuh ni, sila tanah ngah kuli jatuh ni. Ili bega tohal tanah katinga sukulang man, sukulang ni jalak tohalang man. Ili ni jalak malun ni nili anuk ya. Tapi bega tohal kasih balang man. Ili anu ili anu ngah bega katulu atuang man, bega kasih batu. Tapi jalak tohalang man, bega tohalang man, tuang malun ni. Ima pana tuin naman jauh tengah milih lah ni lalu mah, tapi kuah hidup ini lalu langit, ane kau tu di kisah ni jauh langit milih nama ngapak tengah mata piulinya gay apa itu kasih mata tuin nanti lalu, tapi melayang tu ni lalu tak kami ngutu alam belang milih, belang milih hidup tu kalau langit milih, tapi mampir jauh tu alam belang mah. Ima sila memakua kugali ning usung mati kalani jonenya ni kalang teme jok talo belang tungi lima ngilu pigau kugali ni alat tutu temana abalo lima kasalo kut sama ketenga tu kak tau gak kasih belang mana ili ni alat talo kut cebu akilo akili lima lo tem kugak bisa jok tau tutu. Melo tayo mga nukka na, nukka si man nang ito alaw palang malilabig. Pinasak siko sa lumatak siko. Tagko na kasi ang tukso ko, takalak ko, ane ati lang ako nang matilabig. Tagko, sanang ni Kualo. Ilan na pinakaya, tulong ito kulugan ako sa tilan na pinakaya tulog ka lalo ba't wala ko. Ulabig ato kalo lang ang pinakaya tulog alaw palang malo. Idli aloa, taman na idli nga, nilakot aloa si balang mamat. Idli pigatukaw lang kami. Kaya ma, autokunew lang man. Autokunew lang may taksalo lang man. Itat siya kasi lukak balang mato. Maputin eh. Pilo ko api yung may tilog kisiyane. Akin lukago kaya katang mato ko. Kaya may lukta balang mato. Kasi wala, tulang kami alaw lang kami at si tukal lago ng waktu may si tukal lang madapot at pala kahal tu sa ato pigi daw kami kanoy pala at ang amin alihantin niya pala ako tamak ko tayo malo natin nga kupisak tao at suni tamo na lima tako na katilaw at si tukal si mga libi nga magkupisak si malo itak sa kalang ko lang, umunag ko kalang. Sana kaya nga lo, pinang nito ko sa amat.
kupisak si mga tiyang mulok tao nung unong kalaso ngus karo pala mo saka na lang manuwa nga nilamig sikitamig kitap si mitsuwa ane gakto mo lo na kapi gakto mo lo na takunat sa ina zaul na sito yung nakahang man tayo manok tao pala mo tayo na lo tukso at tao sik ukwa hakto tayo na Kau di mak terlalu kecil. Tapi macam ukuran untuk suami atau suami ilu tak kacau. Apa di lima nga suami tahu kacau ni. Ukuran apa di lima? Lima lagi tahu kacau ni. Tapi kalau hidup ni tak perlu waktu asuh ukuran. Tapi macam tahu belok. Ilang kisah ni untuk sahabat tu punya menjual lagi luna telur sama dengan itu ilang kisah ni sahabat tu punya untuk menjual lagi. Eh, melok tu nak kau ni macam apa dah melok tu? Tapi ni lo kena ngah tuk sudah sama kami, tuk sudah kami. Eh, misak lu sanggup apa lang macam tu? Mak kau kira kalang isak lu sanggup apa lang macam tu? Bila pukul lalu jalan kan? Asyik tidak tahu nasional hingga ngetah mepelok tu kita ada apa belum memak temana apa belum tu silak yang melok tahu mengani nasional sesuatu tu ni lebih kan anu yang melok kulit sesuatu tu ni nak tahu belok tu imalok ilu dua hati yang tahu nak hingga bila ngetah mak ilu huli bagus si bila kalau bagus asyik buka Bagus ini kau temui kapulok tahu tu nak sekolah dengan mata ini mana? Aku semut jalur pokok studi lu kisah ni, walau mata kau tengah ngerti dah saksi. Tadi semua suka kau tak, dah nana pasak cuman. Eh nak kuli tengahnya, kuli tengahnya, biar semuanya. Dah mok sokat satu agam kuli, ikut saja kalau. Kerja cerita cerita ni pelang mat, ikut macam tu aham. Jika gal meni, aku ni alat tengah tu ikut pelang mem. Ikut macam galu, waktu tengah tu aham. Tapi aku hanya loga tapi waktu tengah galu pelang mat, ikut alang suruh betul. Aku ikut cerita galu pelang waktu panang tiada ni ojo ni dia ni. Jika gal temeni, hal aku ni pelang mat, open nak ni. Tak cuma tiada roti, imbe otok. Aku ni pernah tu imbalang yang ilan ni kisian. Nui masih ngotok kata kami kisian ni macam. Nui masih ngokan ilam mana tu ni pernah tu. Eh malu ilu bega. Baiklah kalau mungkin nak sebalut tu hal tu tak pernah mem. Tiket tu hang melok kau sejauh lu tak sentai mem pernah macam ilu bega. Ilu tu kami. Iku unno kami. Iku macam punya kita kami. Allah kun lah tu kelalu tu ni. Tapi mepelak. Amalu nama nak satu punya kita kami. Tanya dia juga tu. Hulan ini tak dulu. Dia juga tak dulu. Unno sekelak tu. Ni orang itu. Nai tapi iku macam tu kami. Nama nak tu ni pelang. Kami tak tahu sunjuk pelang. Sini kasih asyik. Udah aku tu tak tahu ni. Nama nanti ni pelak tu. Pusing aja tu. Tak tahu nggak. Akit kata waktu tu tak pernah tu. Ilu dah mesti kalau kami. Tapi ilu pegang ni aku alung. Tamane dalu kata waktu tak pernah mesti nak ilu nak ikhtiar. Unung angsa mesti alu kalau kami. Kanu ini kat cepat tu ni mesti lagi. Tapi nak sunga. Tapi kau nak sejauh ini kau ada tu pasal kalau ibu ikut makan atau orang amok satu orang amok sok sok kita harus belang mata. Ikut ada tu pasal kalau bau ingat itu semanya. Anak mana kat satu orang mil mana kat itu atunya siangnya pasang waktu dikisani. Anak belang mata temani atsal pasang waktu sekarang lesak sok. Waktu terus sesuatu, walau tu, saya kemakau ni,
itu dia pun ambil yang ni orang itu, sama tupeng moham, mewat tak, tapi kau tinggal dah kaki kangen ni, atau nak kau lak lakut ni lah ni lo, nanti kau bakal lama sih utawa mesti, ini begal aku nak ambil bila kalau kata si masuk, kila aku nak ambil ikan aku langsung, dah nak tupe, aku nak katangnya masuk. Tema apa tu pun tu perkalang mata. Aku pada jalan kalak sini, anak kesejang mat. Tema nak apa tu yang lu perlu faksun ni kalau kami. Tema anak kesejang mat perlu jalan kalak tu perlu ingat tak perlu min. Apa dia nak min lu? Tema lu kalak tu tema ingat tu yang lu dah pergi makan kalak tu. Manal teh melayang tu ni dalam waktu musuh yang nak semata kata ilu dua kena lu ilu ane tu ni kita ni mesti kata supaya kena tu le imin saya jadi saya kangen dengan tu alam pelang mata suna million kopin suna million ni ilam kita kaya kena kata juga kami sah pelang mata mesti tu kata kami imin itu tapi tak kaya kalau kami kata isu mata kata kami tak semua mesti tu kata kami makan misal pelang kami cuma ni, tapi kalau ni melayu tu semua melayu pelakalin, pelakah seni waktu saya jatuh sekali, sama waktu saya jatuh sekali saya ingin dengan ini bila saya kalau dah jatuh waktu saya melayu kalau memang, cuma ni, finish baru pelakuk, nak kajut juga lalu tu waktu semua kata, ni melayu pengasal orang memang saya kau melayu baru lalu sejak waktu itu cuma ni memang saya masa kalau pelanggan menjual matang naik, kalau dia itu nak sedikit dua kalau memiliki saya ni, maka terlalu masih jual semat. Angkut minyak ni, ada sangat tak jual pelanggan, ada sangat tak pelanggan jual memiliki ulang ikut waktu penjualan. Kalau ada sedikit dua pelanggan menjualan, saya menolong dia tu penjualan, ukir. Tak kalau ayah bini alun dikir terima mesut tu. Tapi macam ni kalau nak keluar di jalan pelaku, ayah bini aku macam ni. Semua orang kata. Tapi mac dan nak kalau cakap malu, kau malu.

Bingo, nee, eh draht nicht. Torface Cards, $10 Power, $10 Reaction, $10 Magic Power. 750 a game, 7500 jackpot. Sil net kun haus at the vene unno hapalo unno pat no yel vali alangyo. 30% me sugur tin rel unno ngani gani. Unno to hal gulok tin gulok tatsikil las nektuk anna gani kiyol hawa ngani yol toni mi. Sungun lik hasulang ayun no klo plus 5. Hapat no yel lain laktuk 30% me sugur tin rel aksin ulla gani. Allah kalau balik sila tak hati kalau lock tu nego, ulah ngan lu tak cikun ni lock tu ni. Anak yang ni kimi tu ni mi suruh ni halak tu. Ukur ni hai 14. Ulcari kau yuk hai tight 2:22 PM low tight. Tin cari nak tu 10:26. Nak memang ya tu nak skin mikit kan ni kita hubut tu sudah live kita macam sihat tu.